BBC Dakle Balita Ala Una, kena sumang bang bang beat sopim boleh nama apa.

Dan juga tuliskan peraturan kita. Waktu yang balas sepuluh kuat dan bawa kesilaan dan awalnya registrasi anak. Tanpa jisi awal menggunakan sepuluh anak yang obis itu terskrit pelengasan kepada anak. Tanpa jisi yang mempunyai terbarang pelengaran seantara orang yang lupa. Ini pun belum tahu sakit periksa sesuai obis sepuluh education assistance committee dan sedap anak. Dan juga terbesar yang terbarang pelengaran seantara kepada anak. Ini apel anak dengan sesuatu senyum high school curriculum. Tanpa jisi awal menggunakan sistem ujungnya alarm system. Alam senyum anak karena mendegolak pengalaman yang kekuas sensori learning skills. Dan apa ada anak klasis dari sejujurnya senyum high school. Nah, kena hitungan lakui sustance academic and sports achievements. Sama original qualifier sesuatu yang kekuali football, volleyball boys, gymnastics, athletics. Dan mendegolak senyum football school. Sama lakui local awareness. Nah, satu lembah sekolah penting. Jarak and dress lebanis. Jarak koleransi. Pensejam resurabas. Sekarang spesifungnya kena diperlukan kuningnya. Dan sport tenis personality. Sekolah jenis teknis. Bini wakil. Now, so ASS scholarship for 7 or 10 for self-basis. And then junior college undergraduate.